0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Kemerdekaan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Hi for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Agak lemes ya Faiza di siang hari ini ya. Kenapa ya? Agak ngantuk teman Pro 2. Padahal gak nobar tadi dini hari, cuman bangun-bangun gitu doang. Tapi gak tahu teman Pro 2. Semoga kamu selalu sehat juga ya. Dan di depart yang selanjutnya teman Pro 2, Faiza menemani kamu setelah kakak Febri tadi menemani kamu dari pagi dini hari jam 4 ya hingga pukul 11 ini. Dan waktunya Faiza melanjutkan dari jam 11 hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.

So, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Masih di Santai Siang ya. Dan di program mau yang mau request boleh teman Pro 2 ke DM Instagram Pro 2 Jayapura. Kalau yang gak request karena lagi happy Spanyol menang ya, rayakan kemenangan itu di hari ini teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Web Luka Basa TV Pro 2 RRI Jayapura, tempat terbaik kamu. Kembali lagi bersama Faiza Sintia menyapa kamu, teman Pro 2 dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura ya. Udah ada yang masuk nih, katanya selamat siang Faiza dan teman Pro 2 semuanya. Selamat siang juga kamu. Ada dari Kak Kris. Ya, Kak Kris yang ada di Sentani lagi dengerin di siang hari ini, katanya salam buat semua teman Pro 2. Boleh pengen request lagu katanya Kak Faiza ya, lagunya Kembaranku. Siapa tuh kembarannya tuh? Lagu Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian dong, gak diputerin untuk semua teman Pro 2 aja yang lagi dengerin Pro 2 di siang hari ini. Oke, next aku puterin selain ya teman Pro 2 dan utamanya untuk Kak Kris nih. Dan juga ada Kak Ale ya, ya yang di Koya lagi dengerin mau ATW ke angkasa nih ya, dengerin Pro 2. Thank you banget ya. Pilihin aja satu buah lagu yang bikin semangat di siang hari ini dong Kak Faiza. Salam-salamnya untuk suamiku yang hari ini pulang ke Jayapura. Berarti sudah berakhir ya LDR-nya ya. Kalau udah nikah LDM, long distance married ya, dan alhamdulillah puji Tuhan sudah ATW ya. Suami tercinta. Jadi mungkin aku bawain lagu-lagu yang cinta-cinta kali ya, yang untuk pasangan halal ya, teman Pro 2 ya. Oke, deh ditunggu Kak Alea tadi di Koya lagi OTW ke angkasa ya. Thank you banget, nanti aku tungguin requestan kamu juga teman Pro 2, mungkin yang masih mau request karena masih ada sekitar 20 menit lagi ya menemani kamu di Pro Kamu Pro 2 Hitlist sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. So, langsung aja aku puterin lagu favoritnya kamu semua teman Pro 2, Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Dan satu lagu lagi, nanti aku pilihin untuk lagu Cinta Pasangan Halal, oke? Okay?

0: Segalanya itu kamu dari David Bayu, teman pro 2. Ini lagu terbaru dari David Bayu yang aku pilihin tadi untuk Kak Alea yang pengen di-requestin lagu tentang suami ya khususnya gitu ya. Ini adalah lagu kayaknya cocok aja gitu, karena segalanya itu kamu, kau yang merajai hatiku, jiwa raguku hanya milikmu, seperti itu ya teman pro 2 ya. Semoga bisa menghibur Kak Alea dan juga teman Pro 2 semuanya yang lagi dengerin Pro 2 dari segala aktivitasnya di siang hari ini ya. Menuju makan siangnya mungkin teman Pro 2 yang lagi agak bingung ya mau pilih makan siang apa. Pilih makan siang itu yang sehat, bergizi dan juga bisa menaikkan mood teman Pro 2. Bolehlah cheating-cheating sedikit ya. Misalkan udah lama banget kamu gak makan mie, boleh ya. Udah lama kamu gak makan bakso, boleh. Tapi jangan terlalu sering. Apalagi yang kemasan-kemasan instan itu berpengawet, jangan terlalu sering ya teman pro 2 ya.
1: Kaulah udaraku.
0: Karena nanti di jam 12 juga seperti biasa ada program iklim, informasi kuliner dan UMKM. Kita gak bahas kulinernya tapi kita bahas UMKM nih teman pro 2. Kita bakal bahas beberapa artikel untuk kamu UMKM mungkin yang lagi dengerin di Jayapura. Nah tapi ya nanti kita akan di step selanjutnya di jam 12 ini. Karena masih ada sisa waktu nih teman pro 2. Untuk kamu yang mau request lagu masih bisa ada sekitar 10 menit lagi lah ya teman pro 2. Kurang lebih gitu ya. Jadi sambil aku tungguin mungkin ya requestannya ke DM Instagram Pro 2 Jayapura. Boleh teman Pro 2 di follow dulu Pro 2 Jayapura. Aku tungguin selalu teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
2: Lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050 jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersih

Masih dari Jalan Tasagapura nomor 23 Jayapura, Teman Pro 2, selamat siang semuanya ya. Sudah di pukul 12.43 waktu Indonesia Timur. Gimana, udah makan siang kah Teman Pro 2 kamu di siang hari ini? Ada gak pilihan makan siang kamu di siang hari ini yang kayaknya buat kamu happy banget Teman Pro 2? Karena dari makanan enak, dari makanan yang bisa buat kamu happy itu tuh berpengaruh secara emosional untuk diri kamu Teman Pro 2. Jadi pilihlah ya makanan-makanan yang tentunya seru, enak gitu ya. Terus buat kamu happy deh Teman Pro 2 setelah makan itu gitu. Oke, sambil menikmati makan siang dan sambil menikmati istirahatnya kamu, setelah ini di jam 13.00, di jam 1 siang aku bakal share informasi olahraga.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Cari tempat. Cari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Yoi.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

17.05 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Waktunya Faiza share informasi Pro 2 untuk olahraga untuk edisi di hari ini, di hari Senin ya, 20 Juli 2026, teman Pro 2.

Ya, untuk informasi pertama, untuk informasi olahraga ini, teman Pro 2 dari rri.co.id datang dari Timnas Voli Putra Indonesia yang gagal menjuari turnamen South East Asia Village dan si 5 Cup 2026 ini. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan dramatis tim Kamboja pada babak pertandingan final leg pertama. Pertandingan puncak tersebut selesai dengan skor tipis 2-3 pada minggu kemarin dan kekalahan skuad merah putih terjadi di dalam gedung olahraga Candon City Arena di Filipina. Kekalahan ini tergolong mengejutkan karena pada fase grup Indonesia sangat membantai Kamboja dengan skor 3-0. Namun Kamboja bangkit dan melaju ke babak final setelah berhasil mengandaskan perlawanan dari tim Thailand. Dan pada awal laga, tim Kamboja langsung mendominasi permainan hingga merebut set pertama dengan skor 2-5-2-3. Dominasi tersebut lanjut pada set kedua yang kembali dimenangi oleh mereka melalui skor ketat 2-8-2-6. Turnamen bola voli bergengsi ini masih akan berlanjut ke babak leg kedua di Indonesia dan pertandingan babak berikutnya tersebut dijadwalkan bakal berlangsung mulai tanggal 22 Juli hingga 26 Juli 2026. Tim nasional Indonesia tentunya akan berusaha keras untuk bangkit demi membalas kekalahan menyakitkan dari tim Kamboja. Langkah perjuangan keras tersebut sangat penting guna menjaga peluang emas dalam mempertahankan gelar juara. Masih di Info Pro 2 olahraga untuk kamu teman Pro 2, stay tune terus.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

masih dari Jantos Sega Prana Pro 3 Jayapura Teman Pro 2, dan masih di Info Pro 2 Olahraga. Update untuk kamu Teman Pro 2 di siang hari ini, yang kali ini datang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat, yang menargetkan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 2028 NTT-NTB menjadi ajang sport tourism berkelas. Penyelenggaraan Pesta Olahraga Nasional itu diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata dan usaha masyarakat. Ketua Umum KONI Pusat Markiano Norman menyampaikan target tersebut setelah meninjau Hapombai Hall di Kabupaten Sumba Timur, yang menurutnya keberhasilan PON harus diukur dari penyelenggaraan, prestasi, administrasi, serta dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat.

Selain dengan venue dari pertandingan, pemerintah daerah juga memastikan ketersediaan akomodasi serta destinasi wisata yang memadai bagi seluruh peserta PON 2022-2028, dan kehadiran PON diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat citra pariwisata Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Masih dari Jantas Angkabara nomor 3 Jayapura, dan masih di informasi olahraga untuk kamu teman Pro 2. Ini merupakan informasi terakhir untuk info olahraga dari rri.co.id. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahril, yang mengapresiasi keberhasilan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menjuarai BWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open 2026. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti nyata kerja keras atlet bulu tangkis Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ganda putra Indonesia menjuarai BWF World Tour Super Daihatsu Jepang Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho dan Soo Sang Che. Fajar Fikri yang berstatus unggulan kedua menaklukkan unggulan pertama itu dalam 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-17, teman Pro 2. Gelar tersebut menjadi satu-satunya yang dipersembahkan Indonesia pada Japan Open 2026, dan raihan itu juga menjadi gelar BWF World Tour pertama bagi Indonesia pada musim 2026. Iya, teman Pro 2, itulah informasi Pro 2 olahraga untuk edisi di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Masih menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, tentunya Faiza Sintia, sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk kamu tentunya ya, dari ruang dengar kamu dimanapun kamu berada. Dan teman Pro 2, sesaat lagi nanti di jam 2 siang waktu Indonesia Timur akan ada program selanjutnya untuk kamu, yaitu adalah informasi entertainment dari jam 2 siang hingga jam 3 siang waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Faiza masih di sini tentunya, teman Pro 2, so jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi, otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cagnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

vokal khas Ipang yang menjadi kekuatan utama lagu. Video tersebut juga menampilkan sejumlah cuplikan film Operasi Pesta Copet serta penampilan perdana Ipang membawakan lagu itu secara langsung dalam format akustik saat ngamen di kawasan Blok M, Teman Pro 2. Dalam penampilan tersebut, Ipang tidak hanya bernyanyi dan memainkan gitar, tapi juga memainkan harmonika yang menjadi ciri khas penampilannya. Video musik Tanaman dirilis pada 17 Juli 2026 melalui kanal YouTube Imaginary. Ya, film Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026 mendatang, Teman Pro 2. Dan sebelum film dirilis, masyarakat sudah dapat mendengarkan lagu Tanaman di berbagai platform musik digital. Tetap tak pudarkan lelah di raga maupun. Masih di Informasi Entertainment, Faiz akan kembali lagi tentunya, Teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, dan satu buah lagu dari Keisha tak akan pernah ada untuk kamu, Teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Semua jaga dirimu, teman Pro 2 dari HiFi menemani di jam 14.17 waktu Indonesia Timur. Dan waktunya informasi Pro 2 selanjutnya itu adalah informasi entertainment untuk kamu, teman Pro 2, yang kali ini datang dari salah satu band Indonesia, teman Pro 2. Band The Massive datang ke kantor RRI Jakarta, teman Pro 2, melakukan siniar dengan Akbar selaku host pada hari Rabu kemarin. Dan semua anggota band musik tersebut terlihat bersemangat mengikuti perbincangan yang ditayangkan pada hari Kamis 16 Juli. Langkah yang dilakukan musisi Celeduk ini menjadi bukti bahwa impian mereka untuk masuk ke pasar internasional dapat diraih. Dan mereka kini sibuk mempersiapkan album terbaru yang diperkirakan bisa rilis pada awal tahun 2027 mendatang, teman Pro 2. Partisipasi grup ini juga dalam acara tingkat dunia berhasil membuka relasi luas dengan berbagai tokoh penting di industri musik internasional, dan sesi tersebut akhirnya membuka mereka memperoleh kesempatan untuk memulai proses rekaman langsung di California, Amerika Serikat, teman Pro 2. Lalu juga memakai lirik berbahasa Inggris sengaja digunakan untuk memperluas jangkauan pendengar hingga ke berbagai negara di seluruh dunia. Dan sang penyanyi masih mempertahankan teknik bernyanyi miliknya tanpa harus mengganti suara seperti musisi barat pada umumnya. Kita doain aja ya, semoga The Massive bisa merebranding ya, dan betul bisa berjuang dan membawa nama musisi Indonesia di kancah internasional lebih lagi, teman Pro 2. Oke, masih di informasi entertainment tentunya, teman Pro 2, Faiza akan kembali lagi, so jangan kemana-mana.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Iya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sambil temani sama satu lagu dari Taylor Swift, teman Pro 2, All Too Well ya. Faiza mau share lagi informasi entertainment untuk kamu, teman Pro 2. The air was cold. Something about it felt like... Mungkin di antara kamu teman Pro 2 ada yang lagi dengerin ya. Dia Pro 2 ini dari kantor, dari rumah, dari perjalanan. Hati-hati ya yang lagi di jalan ya. Dimanapun kau berada teman Pro 2, thank you banget udah selalu setia dengerin Pro 2 dari segala aktivitas kamu. Pokoknya love deh, aku terbangin dari udara. Dan untuk informasi entertainment selanjutnya ini datang dari Korea Selatan, teman Pro 2, yaitu dari Tiffany Young yang merupakan anggota grup K-pop Girls Generation yang akan merilis album solo debut berjudul Age of Calm pada 20 Agustus mendatang. Dan album tersebut dirilis melalui Pacific Music Group dan label utamanya Pacific Records yang dilansir dari Variety, teman Pro 2. Tiffany juga akan diikuti tur Asia selama 8 kota yang dimulai pada 12 September di Hong Kong. Dan album tersebut berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama 1 dekade sebagai artis solo. Tentunya dalam proses produksinya juga, teman Pro 2, Tiffany ini terlibat langsung dengan mengawasi pengembangan konsep, gaya, arahan visual, hingga cerita dalam video musik. Tiffany mengatakan album tersebut menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri tanpa mengikuti ekspektasi dari orang lain. Ia menyebut karya ini juga dibuat dengan menampilkan sisi dirinya yang lebih jujur dan autentik. Dan setiap elemen dalam album itu mulai dari lagu hingga konsep visual dirancang untuk menciptakan pengalaman yang terasa nyata, katanya teman Pro 2. Tiffany juga berharap album dan tour tersebut dapat dinikmati penggemar sebagai satu perjalanan emosional yang berkelanjutan. Dan album ini mengikuti perilisan lagu pralirisnya Summer's Not Over yang diluncurkan untuk memperingati 10 tahun debut solo Tiffany tersebut, teman Pro 2. Jadi kalau kamu suka dari zaman SNSD Girls Generation ya, bisa aja nanti di program request ya, kamu bisa request lagu solo dari Tiffany yang ini, teman Pro 2. Masih ada 30 menit lagi sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, dan masih di informasi entertainment, masih ada beberapa informasi lagi untuk kamu. So jangan kemana-mana, teman Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kita jadi 1, 2, 3, 4.

0: dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info.

Masih dari Jantas Singapura nomor 23 Jayapura dan sudah di pukul 15.01 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Waktunya info Pro 2 lokal untuk kamu, teman Pro 2 dari pemerintah RI Jayapura hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan untuk informasi pertama, teman Pro 2 ini datang dari pemerintah kota Jayapura yang memberangkatkan 16 jamaah umroh yang dibiayai pemerintah daerah. Pelepasan dan manasik umroh berlangsung pada 18 Juli 2026 dan wali kota Jayapura Abi Sairolo mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan ia berharap seluruh jamaah mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci. Wali kota juga mendoakan agar seluruh jamaah diberi kesehatan, kelancaran, dan keselamatan selama menjalankan ibadah hingga kembali ke Jayapura. Sebanyak 103 jamaah asal kota Jayapura dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 21 Juli dan kembali pada 3 Agustus 2026. Dan pemerintah kota Jayapura menyatakan akan berupaya menambah kuota jamaah pada tahun mendatang apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan. Ya, Faiz akan kembali lagi dengan info Pro 2. Tentunya teman Pro 2, jangan kemana-mana.

Kembali lagi bersama Info Pro 2, tentunya teman Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura, yang informasi kali ini datang dari pemerintah pusat yang mulai memetakan Papua sebagai kawasan strategis nasional untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan pengembangan industri antariksa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan pangan dan energi dari Pulau Jawa yang selama ini menyebabkan tingginya biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok. Salah satu program yang dipercepat adalah pembangunan zona pangan, energi, dan air di Wanam, Kabupaten Merauke, guna memperkuat kemandirian pangan dan energi di Papua. Pemerintah juga akan membahas usulan pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, pencetak sawah, dan infrastruktur pertanian bersama Presiden sebagai bagian dari percepatan program ketahanan pangan nasional. Selain itu, Biak juga dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas peluncuran roket nasional karena letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa dan dinilai memiliki keunggulan strategis bagi pengembangan industri antariksa Indonesia.

0: By the way, teman-teman Pro 2 dari AVC ya, menemani tentunya di sore hari yang kamu di pukul 15.14 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya masih di Info Pro 2 lokal untuk kamu dari pemberitaan RRI Jayapura. Oke, untuk informasi selanjutnya, teman Pro 2 ini datang dari dua pelajar terbaik Papua yang terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Keduanya akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kasbangpol Papua, Octavianus Jaya Sanda, mengatakan kedua pelajar tersebut saat ini mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Jakarta dan Depok sebagai persiapan menjalankan tugas kenegaraan. Sebelumnya juga pemerintah Provinsi Papua mengirim 6 pelajar atau 3 pasang peserta untuk mengikuti seleksi nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Nah, dari proses tersebut, 2 pelajar dinyatakan lolos mewakili Papua. Dan sebelum berangkat, keduanya juga menerima arahan dan motivasi dari Wakil Gubernur Papua agar menjadi disiplin, kesehatan, serta memberikan penampilan terbaik sebagai duta daerah. Dan untuk informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari pemerintah Provinsi Papua yang akan memperkuat pengawasan terhadap penyaluran minyak subsidi dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina, hingga masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi minyak subsidi tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat. Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Herman Bles Kadit, mengatakan pengawasan akan dilakukan melalui koordinasi intensif bersama pemerintah kabupaten kota, Polda Papua, serta instansi terkait. Selain itu juga pemerintah mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan seperti penimbunan maupun penyalahgunaan minyak subsidi. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah daerah maupun aparat kepolisian agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan selain pengawasan distribusi minyak subsidi, Disperindak Provinsi Papua juga menyoroti masih panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Herman mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jayapura, Pertamina, dan pengelola SPBU untuk mengevaluasi mekanisme distribusi dan pengaturan pengisian BBM. Ia juga menjelaskan pengaturan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pasokan dari Pertamina, tapi juga harus didukung manajemen antrian yang lebih baik di tingkat SPBU. Salah satu yang akan dievaluasi adalah pola pengisian bagi kendaraan angkutan yang selama ini banyak dilakukan pada sore hingga malam hari sehingga memicu antrian panjang, teman Pro 2. Baik, tentunya teman Pro 2, itulah Info Pro 2 lokal untuk kamu. Dan masih ada informasi lainnya tentunya masih dari pemberitaan RRI Jayapura yang akan aku share setelah beberapa lagu ini. So, masih di 90,1 teman Pro 2, jangan kemana-mana.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Ya, masih dari jam tersangka Pro 2023 Jayapura, Teman Pro 2, dan masih di info Pro 2 lokal untuk kamu ya. Yang kali ini Teman Pro 2 datang dari tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens yang melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yamwe pimpinan Ronald Heluka, yang terjadi di sekitar KM 4 Lokpon, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur. Dalam pelaksanaan operasi, tim gabungan mendapatkan perlawanan dari kelompok bersenjata sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari operasi tersebut, 3 anggota KKB dinyatakan meninggal dunia dan ketiganya masing-masing atas nama Roni Rubis, Kumis Pesai, dan Organis Bayage, yang dipastikan adalah anggota KKB Batalion Yamwe, Kodab 16 Yahukimo. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata api, amunisi aktif, senjata tajam, alat komunikasi, dan berbagai dokumen lainnya. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan operasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan dan informasi intelijen mengenai keberadaan kelompok bersenjata yang dipimpin Ronald Heluka di sekitar Lokpon. Berdasarkan hasil pendalaman, kelompok tersebut diduga menggunakan sebuah rumah persinggahan sebagai basis aktivitas. Selanjutnya, setelah seluruh informasi diverifikasi dan dianalisis, tim gabungan melaksanakan operasi untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan bersenjata yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Dan masih di info Pro 2 lokal, tentunya Teman Pro 2 masih di 90,1. Jangan kemana-mana, Teman Pro 2.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Live for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Masih dari Jantas Singapura nomor 23 Jayapura 82. Gak kerasa sudah dipukul 16 ya, lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore tentunya teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin lagi beraktivitas dan sudah menyelesaikan segala pekerjaan tanggung jawab di sore hari ini. Selamat sore. Masih menemani tentunya teman Pro 2 bersama Faiza Sintia hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore untuk kamu yang lagi melakukan beragam aktivitas kamu teman Pro 2. Sudah pulang ke rumah juga ya. Harap berhati-hati ya yang sudah jam pulang kantor nih teman Pro 2. Dan mungkin mempersiapkan sebentar mau makan malam apa ya. Atau mungkin kamu tim ngemil untuk sore hari, boleh banget teman Pro 2 menjadi pilihan kamu ya. Oke, tentunya teman Pro 2 dengan lagu-lagu masih menemani di perjalanan pulang kamu barangkali teman Pro 2, dan jangan kemana-mana karena setelah ini Faiza bakal kasih info singkat untuk kamu. So, masih di sore ceria teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih menyapa dari Jalan Tas Tengah Pro nomor 3 Jayapura Teman Pro 2 di Info Pro 2 tentunya ya. Info Pro 2, iya. Ya sesuai dengan janjiku tadi Teman Pro 2, aku mau kasih mungkin destinasi kulineran di Jayapura yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat kamu gitu ya Teman Pro 2 ya.
1: Berkali kita akan bergantian untuk
0: setelah venue dayung Teman Pro 2 dan sekarang lagi ramai juga di Pantai Ciberi ya, di bawah Jembatan Merah. Beberapa tenan-tenan coffee shop, kulineran, UMKM Teman Pro 2. Ini jadi nilai plus lah ya untuk para UMKM lokal gitu Teman Pro 2, karena memang view yang ditawarkan ya di sana di bawah Jembatan Merah menjadi ikonik dari Jayapura gitu ya. Terus juga pantainya yang cantik ya, dan suasananya yang memang mendukung lah untuk nongkrong di sana Teman Pro 2. Dengan memadukan kuliner dan keindahan alam tepi laut ya, wisata kuliner di Pantai Ciberi diharapkan terus berkembang tentunya menjadi destinasi unggulan yang menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Papua kepada lebih banyak pengunjung Teman Pro 2.
1: Untuk pertama kali, oh, bisakah kita memulai lagi berpapasan dengan seribu lebih.
0: Oke, Teman Pro 2 tentunya masih bersama Faiza Cynthia ya. Masih di sore ceria bersama Faiza hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan jangan kemana-mana Teman Pro 2.

Medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Masih dari Jantas Angkapura nomor 3 Jayapura di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Gak kerasa sudah dipukul 16.40 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Artinya kurang lebih 1 jam lagi Faiza menemani kamu ya di sore ceria ini, teman Pro 2. Gimana, kamu sudah pulang dari kantor kah, teman Pro 2? Udah pulang dari kampus, dari sekolah ya? Udahlah pasti ya. Tapi kalau mungkin, kalau para pekerja nih ada yang lembur-lembur, harap bersabar karena ini ujian. Gitu gak sih mainnya? Butuh apa sih teman Pro 2 kalau sore hari kayak gini, apalagi mungkin ya kamu energinya udah terkuras satu hari gitu ya. Pasti butuh yang bikin semangat teman Pro 2. Apa itu ya? Ada mungkin yang memilih hot coklat, hot tea, hot coffee ya, atau mungkin sekedar mandi air hangat terus di massage cream bath after bekerja gitu ya, bisa jadi pilihan tentunya teman Pro 2 di sore harinya kamu, teman Pro 2. Dan semoga aku juga bisa jadi pilihannya kamu untuk beristirahat, teman Pro 2, sambil lagu-lagu menemani hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. So, teman Pro 2 masih di frekuensi yang sama.

0: Live for Yay Info.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: Iya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Menyakitkan.
0: Banyak yang sudah dilakukan ya teman Pro 2 di hari ini ya. Apalagi mungkin yang kamu mengawali tadi pagi itu lebih cepat karena menonton siaran final Piala Dunia teman Pro 2 antara Argentina dan Spanyol tadi pagi ya. Jadi siapkan energi untuk besok teman Pro 2 tentunya ya. Siapkan hari ini beristirahat dengan cepat teman Pro 2 karena aku yakin energi sudah habis, jadi harap di recharge lagi teman Pro 2. Karena ini hari Senin, otomatis itu mengawali minggu ini gitu ya teman Pro 2 ya. Faiza masih menemani tentunya teman Pro 2 di 1 jam terakhir hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di jam 17.30 juga seperti biasa ada lagu-lagu religi Islam teman Pro 2 menemani kamu ya.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari Jantas Sangkapura nomor 23 Jayapura teman Pro 2 di hari ini. Dan terima kasih untuk kamu yang selalu setia untuk dengerin Pro 2 dari manapun aktivitas kamu teman Pro 2. Dan lagu Lily Jisam sudah mulai menemani kamu hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Untuk Azam Agib teman Pro 2 di hari ini di jam 17.47 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk kamu semuanya teman Pro 2. Faiza pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa besok teman Pro 2. Stay happy, stay healthy, and stay tune terus teman Pro 2. Setelah ini ada Kakak Hen, sampai jumpa.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua tepat di pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Giliran Hey ini ya hari ini untuk menemani kamu di day part yang terakhir ya. Di day part yang keempat dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya dengan lagu-lagu hiburan, informasi-informasi menarik, topik-topik seru dan juga ada MLC nasional yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman terdua di malam hari ini. So, jadi buat teman terdua dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan untuk menemani semua teman berdua di suasana malam hari ini. So, jadi buat teman berdua ya, Hemo bilang tetap stay tune di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Dan selamat malam, terhibur selalu dengan jazz music yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.
1: Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Tasik Pro nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro 2 di malam hari ini ya, lagu-lagu dan juga pastinya Hina akan kasih beberapa info terkait musik ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini. Dan juga teman Pro 2 ya, pastinya informasi-informasi terkait musik yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 juga ini dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk info musik yang pertama, teman Pro 2 datang dari Raisa. Raisa Risa Paramita ajak Move On lewat single Dark. Rasa patah hati ini menjadi inspirasi di balik single terbaru penyanyi Risa Paramita berjudul Dah. Lagu tersebut mengajak pendengar untuk bangkit dari hubungan yang telah usai tanpa terus terjebak dalam kesedihan. Menurut Risa, lagu ini lahir dari pengalaman pribadinya saat menghadapi pengkhianatan dalam hubungan. Namun, ia memilih mengubah pengalaman tersebut menjadi karya yang membawa semangat baru. Berbeda dengan kebanyakan lagu bertema patah hati yang bernuansa sendu, Dah justru dikemas dengan musik upbeat. Risa sengaja memilih aransemen ceria untuk menunjukkan bahwa proses move on juga bisa dijalani dengan penuh energi dan optimisme. Single Dah juga menjadi karya yang sangat personal bagi Risa karena untuk pertama kalinya ia menulis sendiri lagunya. Proses penulisan bahkan hanya memerlukan waktu 1 hari karena seluruh cerita di dalamnya berasal dari pengalaman yang benar-benar ia rasakan. Melalui Dah, Risa berharap pendengar yang sedang berjuang melewati patah hati dapat menemukan semangat baru. Ia ingin menyampaikan bahwa setiap orang berhak menutup lembaran lama dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, teman Pro 2, next info terkait musik yang kedua ya. Halftime show penyelamat boringnya final Piala Dunia 2026. FIFA untuk pertama kalinya dalam sejarah menghadirkan halftime show spektakuler di Piala Dunia 2026 dengan standar yang setara Super Bowl. Pertunjukan jeda babak akan menampilkan kolaborasi mega bintang musik dunia ya, termasuk BTS, Madonna ya, Shakira dan Justin Bieber. Pertunjukan musik spesial di final antara Spanyol versus Argentina ini dikurasi langsung oleh vokalis Coldplay, Chris Martin. Nah, teman berdua masih dengan informasi-informasi musik ya. Informasi musik yang berikut, Orkestri rilis single Adu Rasa, proyek instrumental trio dari para personel. Trio instrumental Orkestri resmi melepas single perdana mereka yang berjudul Adu Rasa pada 15 Juli 2026. Grup ini merupakan side project dari 3 personel band Teddy Singers, yaitu Pongki Karamoy sebagai bass, Deddy Marwardi sebagai gitaris, dan juga Pugu Restu Julian sebagai drummer. Lewat Orkestri, ketiganya bereksperimen di wilayah musik instrumental tanpa vokal. Fokus utama mereka adalah di rincian melodi yang kuat, interaksi antara instrumen, dan energi strike rock yang anthemic. Nama Durasa sendiri diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang artinya orang yang meminjam sesuatu tapi tidak punya niat untuk mengembalikannya. Bagi Orkestri, kata ini jadi metafora yang pas buat lagu mereka. Sebuah track yang datang meminjam perhatian dan ruang dengar, lalu melodinya menempel terus di kepala sampai susah hilang. Uniknya dari pencampuran berbagai referensi kompleks tersebut, pendekatan Orkestri justru dieksekusi menjadi sebuah karya instrumen rock yang lugas, langsung dan mudah dicerna. Supaya energi permainannya terus jujur dan organik, proses rekaman instrumen utama Adu Rasa dilakukan secara live recording di Rode Studio, Jakarta dan ditangani langsung oleh Leonardo Ringo. Sementara itu sesi rekaman tambahan untuk case dikerjakan di Sampak Tiring Mini Labs oleh Pugar Restu Julian, dan rekaman tambahan gitar dieksekusi oleh Dendi Mawardi di Lark Studio. Nah, teman berdua, itu 3 informasi terkait musik yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.
1: Jadi saat masih bayi, Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi, otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi.

masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman berdua, gimana ya aktivitas kamu di malam hari ini, teman berdua ya? Pastinya semua aktivitas kamu tuh berjalan dengan baik ya. Dan buat kamu yang udah berkumpul bersama keluarga, dan juga buat teman berdua yang mungkin masih sibuk ya dengan aktivitas kamu, yang mungkin masih lembur atau mungkin yang kerja di shift malam ya, selamat beraktivitas. Buat kamu juga yang on the way menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, hati-hati di jalan dan terhibur selalu ya dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik yang masih terus program 2 RRI Jayapura hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

0: AI for Yay Info.
1: Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya.
2: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa. Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
1: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
2: Gimana?
1: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
2: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
1: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya.
0: FYI, for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman terdua, tepat di pukul 18:55 waktu Indonesia Timur. Kurang 5 menit lagi kita akan tinggalkan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 19 Hena akan hadirkan juga lagu-lagu dan juga bakalan diselingi dengan beberapa info-info Pro 2 ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana malam hari ini. So jadi buat teman Pro 2 tetap stay tune di 90,1 MHz.

daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua ya. Lagu-lagu udah kurang lebih 28 menit dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan seperti kata Hen tadi, Hen akan hadirkan juga beberapa info Pro 2 up to date ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Untuk info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dikutip langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Patroli Humas Polres Tolikara jaga Kamtikmas Kota Karubaga. Polres Tolikara melalui Regu Siaga menggelar patroli rutin di sejumlah titik di Kota Karubaga, Kabupaten Tolikara pada hari Minggu 19 Juli 2026 untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtikmas tetap kondusif. Patroli dipimpin Kasat Binmas Polres Tolikara, Ibda Kasrim bersama personil Regu Siaga 1. Kegiatan diawali dengan apel pengecekan yang menekankan pentingnya profesionalisme, kewaspadaan, dan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas. Pelaksanaan patroli menyusuri sejumlah ruas jalan utama, diantaranya Jalan Ampera Bawah, Jalan Pemuda, Jalan Kodim 1716 Tolikara, Pertigaan Bang Papua, Jalan Irian, Perempatan Tugu Salib, Jalan Giling Batu, dan Jalan Kogome sebelum kembali ke Mapolres Tolikara. Di kawasan Perempatan Tugu Salib, personil juga melaksanakan patroli dialogis dengan menyampaikan imbauan Kamtikmas kepada jemaat Gereja Yerusalem. Warga diminta menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan, serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan. Menurut Ibda Kasrim, patroli rutin merupakan langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat komunikasi antara Polri dan masyarakat. Selama patroli berlangsung, situasi Kamtikmas di Kota Karubaga dilaporkan aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan normal dengan arus lalu lintas yang terpantau lancar. Nah, teman Pro 2 Next, info Pro 2 yang berikut. Satgas ODC bagikan bahan makanan dan amankan objek vital di Sugapa. Satgas Operasi Damai Kartens membagikan bantuan bahan makanan kepada warga sekaligus memperkuat pengamanan objek vital di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan yang dipimpin personil Satgas Damai Kartens tersebut diawali dengan penyerahan bantuan bahan makanan kepada masyarakat dan dilanjutkan dialog untuk menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat. Usai kegiatan sosial, personil melaksanakan patroli pengamanan di sejumlah objek vital, diantaranya Bank Papua, Puskesmas Sugapa. Patroli juga dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berlangsung aman serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil lumpuhkan KKB Yaukimo, 3 senjata api diamankan. Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB Kodab 16 Yaukimo Batalion Yamue di kawasan Lokpon kilometer 4 Distrik Dekai Kabupaten Yaukimo Papua Pegunungan pada hari Jumat 17 Juli 2026. Operasi yang melibatkan personil Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Yaukimo, dan Kompi 3 Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Papua itu dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi mengenai keberadaan kelompok yang dipimpin DPO Ronald Heluka. Dalam operasi tersebut, petugas mendapat perlawanan dari kelompok bersenjata sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai ketentuan hukum. 3 anggota KKB dilaporkan meninggal dunia dan diidentifikasi sebagai Roni Rubis, Kumis Pase, serta Orgenes Bayege. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Polisi Faizal Ramadhani mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di wilayah Yaukimo dan sekitarnya. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan 3 pucuk senjata api, 43 butir amunisi kaliber 5,56 mm, dan 1 peredam senjata, 1 unit handy talk, 7 telepon genggam, 2 kapak, 2 senjata tajam, serta sejumlah barang bukti lainnya.
Selain itu, 4 orang berinisial OH, SM, MM, dan LM turut diamankan untuk diminta keterangan. Penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan mereka dengan kelompok bersenjata tersebut. Irjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan seluruh barang bukti akan diperiksa termasuk melalui uji balistik terhadap senjata api yang disita guna mengungkap jaringan kelompok bersenjata beserta sumber persenjataannya. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. YBM PLN Papua menggelar khitan massal bagi anak kurang mampu di Papua. PT PLN Persero melalui Yayasan Baitul Mal YBM PLN menggelar khitan massal bagi 100 anak dari keluarga kurang mampu di Jayapura dan Merauke dalam rangka program Muharram Berkah 1448 Hijriah. Kegiatan dilaksanakan di kantor kelurahan Kamahu Doga, Merauke pada 12 Juli 2026 lalu dan ditutup di kantor PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Jayapura pada 15 Juli 2026 masing-masing daerah diikuti 50 peserta. Selain mendapatkan layanan khitan gratis yang ditangani tenaga kesehatan berpengalaman, setiap peserta juga menerima paket perlengkapan berupa peci, baju koko, sarung, celana dan khusus sunat serta obat-obatan untuk mendukung proses pemulihan. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengapresiasi kepedulian PLN melalui program sosial tersebut. Menurutnya kegiatan itu tidak hanya membantu masyarakat kurang mampu, tetapi juga mencerminkan PLN dalam memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Salah satu orang tua peserta, Arsyad, warga Klofkam Kota Jayapura, mengaku terbantu dengan adanya program khitan massal gratis tersebut. Dia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan hingga semakin banyak keluarga kurang mampu yang merasakan manfaatnya. Sebelumnya YBM PLN juga telah melaksanakan khitan massal 50 anak di Kota Sorong dan 25 anak di Kampung Fafanlap, Kabupaten Raja Ampat. Selain itu, bantuan paket bahan kebutuhan pokok disalurkan kepada 50 warga Muslim Papua yang mayoritas mualaf. Secara keseluruhan, program Muharram 1448 Hijriah yang digelar YBM PLN di Tanah Papua telah menjangkau 225 penerima manfaat melalui berbagai kegiatan sosial. Nah teman Pro 2, itu beberapa info Pro 2 yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini dan pastinya Hen akan kembali hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu di malam hari ini.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kubuncangkan dunia.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz Teman Perdua. Satu lagu ya sudah dihadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di malam hari ini, yang pastinya dapat menemani semua Teman Perdua di malam hari ini. So Teman Perdua, kiranya di malam hari ini gimana ya aktivitas kamu Teman Perdua? Buat kamu yang beraktivitas pastinya lagi sementara fokus ya, biar kamu terhibur tuh, lagu-lagu terbaik dari program 2 masih terus dihadirkan ke ruang dengar Teman Perdua. Dan selain itu Teman Perdua, buat kamu yang lagi berkumpul bersama keluarga ya, selamat bersantai dan juga nikmati lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RRI Jayapura. Dan juga buat kamu pendukung Spanyol, mana suaranya nih, aduh, pasti lagi happy-happy banget nih, lagi senyum-senyum sendiri karena Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia di tahun 2026 ya. Dan ini akan membuat Teman Perdua tuh pasti yang pendukung Spanyol masih tetap bersemangat ya. So Teman Perdua, kalau tra tolak sapulo pasti kecil sekolah. Spesial buat Teman Perdua di malam hari ini.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info. Teman

Masih dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, teman terdua di pukul 20 hingga pukul 21 lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman terdua dalam program acara Sapa Malam kali ini ya. Dan buat semua teman terdua, selamat malam, terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RRI Jayapura.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos gak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tera juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Kebati selaku pemilik ulayat kawasan Hutan Bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai Hutan Bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Iya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.

0: Wih, rame banget cuy.
1: Selamat malam semuanya.
2: Halo.
1: Halo
3: semuanya.
1: Gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat.
1: Baik. Luar biasa, luar biasa nih. Karena rutin di atas pagi pasti semangatnya pagi.
0: Yo, kan? Selalu semangat pagi ya.
1: Selalu semangat pagi. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
0: boleh.
1: Satu-satu nih. Mungkin dari rutin di atas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, okay, halo semuanya. Aku dari vokalis Studios Pagi. Nama aku Asti.
1: Asti, halo Kak
0: Asti.
4: Halo Asti. Halo juga. Next,
1: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
1: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
1: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
1: Alright, Bang Kejo.
0: Kejo.
1: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
1: Siapa?
0: Siapa? Sorry.
5: Budi.
0: Budi, Bang Budi.
1: Betul sekali. Selanjut. Ke rutinitas pagi 2.
0: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
1: Namanya di Zoom gitu.
0: Namanya di Zoom gitu. Pagi 2. Boleh.
6: Franchise.
1: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
0: Siapa?
6: Diandra sebagai
1: drummer. Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
0: Oh, salah.
1: Bukan dong.
0: Salah dong.
1: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa?
0: Ada siapa nih? Bang Dev tadi ya. Dev.
6: Ah,
0: Kang Dev tadi ya?
6: Kang Dev.
0: Oke. Okay. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Iya,
0: loh. Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
1: Ada siapa? Coba, absen.
0: Ada Bang Yeri, okay. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
1: Ayy,
0: Dicatat.
1: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
0: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
0: Oke, boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
1: Okay.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan berita pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu.
0: Okay.
4: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
6: serius
4: chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
0: Oh, langsung lagu T5.
4: Iya.
0: Pertama.
1: Oh, malam
6: pertama.
1: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
0: yeah,
1: ketemu.
0: Iya, yeah,
4: iya.
1: Bener. Tolong
4: karena
1: ya.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya.
0: Yeah,
4: langsung ditawarin gitu. Kita senang banget.
0: Iya.
1: Emang mainnya to the point ya.
0: Iya, sat-sat ya.
1: Ini lagu-lagu kan?
0: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke rutinitas pagi gitu?
6: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
0: Yang baru.
6: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya.
0: Yeah.
6: Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
6: kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
0: Oke. Okay.
6: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya.
0: Oke. Okay.
6: Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat ditambah lagi mereka kan masuk ke

0: jadi semifinals finalis ini ya.
1: Ben Academy. Academy.
2: Oke. Okay. Oh, okay.
0: Iya, okay. Di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus dan akhirnya aku coba tawarin juga akhirnya ya udah deh. Kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit yang judulnya masa remaja ini dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis live.
2: Oke.
3: Okay. Oh, wow.
2: Oke, okay, oke, okay, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
0: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya?
4: Belum
0: ya.
4: Baru ini ya. Baru konsep ini.
0: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion proficient gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
2: Okay.
0: Yang masa remaja ini dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
2: Oke.
3: Okay.
2: Oh, wow. Kalau buat Rutinitas Pagi nih gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
5: Seneng banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya kalau aku berbeda aku tahu T5 tuh dari kecil banget.
2: Wah,
5: dan
2: gak nyangka
5: bisa bareng gitu.
0: Iya pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
5: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
1: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
5: sewajarnya ketemu idola aja.
1: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu dan juga benar-benar percaya itu ke kita makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
5: Seneng banget.
3: Oke. Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
2: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya.
0: Oke. Okay.
1: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Masih udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya
1: dulu di 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP. 27. SMP ya, pertama kali
2: 15 tahun
3: SD SMP lah
2: SD SMP sih.
0: Iya
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir, 3 tahun sebelum lahir.
1: Wow. Lahir tuh dia. Kasti belum lahir. Kasti
2: belum lahir tuh 2004
3: ya. Andra belum.
0: Oke.
5: Masih di pabrik belum di
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar.
1: Aduh, lucu banget lagi. Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin tuh ya. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja. Iya,
1: bukan gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes. Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah, gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih, memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi, memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu, maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Ya satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SD SMP gue ngalamin tuh musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh nggak modifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau
0: mau.
2: Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin lah, mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari dunia paginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, cari formula
3: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
3: di formula sekarang kita mau coba konsep
0: coba
3: retro-retro gini,
2: city pop. Benar.
0: Nice.
2: Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau enggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah.
0: Yeah,
2: terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah. Gitu.
0: Seru.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya, benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih
4: dengan banget.
0: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana Kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa-nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Oh, iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu, ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English
2: version? Biasanya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosidah kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Saat-saat dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu, tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya track vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Iya. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks, berarti nggak terlalu banyak?
3: Ya? Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran tahu zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macam. Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka... Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
3: Pacaran gue di warteg.
0: Zaman surat-suratan juga.
1: Iya.
3: Zaman gue masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan. Betul. Gitu. Betul. Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
3: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu
3: bedanya tadi itu gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau pertama dulu kan teleponan di warteg
2: itu masih sekarang teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman anak sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: ya kan? Merajalela.
0: Bener. Kan gak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin, bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Mire. Oh,
2: jadi mungkin pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Mire. Zaman Mire. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Mire?
3: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak. Nyusun kotak-kotak.
3: Ama game Muller. Ama game Muller
0: bener. Snake bener.
3: Snake itu yang dia ada di
1: Nokia
3: lah
1: itu. Nokia.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tertini. Itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Rutinitas Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul,
0: ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
0: Jadi pasti
3: menarik loh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Jam
1: dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yeri.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lu jadi mau nanya enggak ya tadi?
1: Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Respagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ngebakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itulah di warung bakso.
1: Paling
2: di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu. Udah 21-nya.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Jemputnya gitu. Gue
2: masih 21.
1: Masih 21.
2: Dulu masih
1: 21.
2: Iya dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Masih.
2: Gue di Jakarta 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku gak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama si GV,
1: sama
3: boleh.
1: Sama si GV, oke.
0: Oke.
3: Terus, gak tahu kenapa sok diajaknya teh.
0: Keluar, atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang.
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
0: Asik. Oh,
1: kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
0: Oh ya benar.
1: Hemat, bener. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, okay. Yeah.
0: Gak ada yang nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi ya.
1: Kayak daily art.
0: Asik.
1: Daily art kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik yang kayak bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah kalau enggak
0: waduh,
5: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Artsy ngelukis banget. Di tempat
0: artsy banget. Tapi gen si abis.
1: Nggak ada yang ke Jatinangor ya pacarannya, nggak ada yang ke Jatinangor gitu yang apa
5: terlalu ngebul.
1: banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
0: ngumpet wae.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf. Mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Rumah anjing? Rumah mana?
1: Rumah anjing. Di mana tuh?
0: Itu apa?
5: Emang spot.
1: Oh, spot.
0: Spot. Oh, ada kali
5: itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh,
5: ada
3: mungkin. Dia dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
5: Pet rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, aku dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, ke air terjun,
0: air terjun.
1: Kecurug, iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
5: Kang Budi belum. Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang gitu. Ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya.
1: Nyari kosan.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih? Kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify juga kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya
1: kan. Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jedak-jeduk tuh ya.
3: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia juga bisa tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan atau MV udah ada di YouTube?
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
6: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
4: Kosan
3: juga.
1: Iya benar.
3: Khas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Dengerin lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah. Khususnya yang baru rilis ini, yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: ini semuanya.
3: Amin. Thank you.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik. Aduh.
7: Besok kita bakal ada di
3: besok aku mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Kalau boleh nih. Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
7: Greenhouse.
3: Jam 7 di malam. Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Boleh. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan sampai jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri
1: dari T5
0: dan juga Rutina Semagi tentunya. Betul. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit, dan juga Rutinitas Pagi.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.
6: Thank you.
8: Music Live Chat.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua. Tadi telah kita ikuti bersama MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 dari Jakarta ya. Dan seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 23 Hein bakalan menemani kamu di program acara Cerita Malam di suasana malam hari ini. Dan pastinya teman terdua di program acara Cerita Malam kali ini, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kira-kira apa yang akan kita bahas, teman terdua Hein hadirkan dulu beberapa lagu terbaik buat menemani teman terdua di malam hari ini. Ada miliknya ada masif dengan Firm.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua. Di program acara cerita malam kali ini teman terdua, Hena akan membahas terkait dengan Piala Dunia ya. Piala Dunia 2026 ditutup dengan Spanyol yang keluar sebagai juara baru usai menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 di laga final ya. Peralatan akbar di Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat ini mencetak sejarah sebagai edisi terbesar dengan format 48 tim ya. Banjir gol hingga aksi luar biasa di lapangan maupun di luar lapangan yang begitu ikonik. Nah teman berdua, Spanyol mengukir sejarah sebagai juara baru. Timnas Spanyol sukses merengkuh gelar juara Piala Dunia pertamanya setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di partai puncak. Menariknya, selain trofi utama dan medali, para pemain Spanyol juga diganjar cincin eksekutif bertabur berlian dan batu mulia, menjadikannya tradisi baru bagi peraih juara. Selain itu teman berdua, final dengan halftime show dan bola spesial. Untuk pertama kali sepanjang sejarah Piala Dunia, pertandingan final menyajikan konser hiburan saat jeda turun minum. Bertabur bintang internasional ya, mirip dengan konsep Super Bowl di Amerika Serikat. Laga puncak ini juga menggunakan bola edisi khusus yang didesain dengan begitu elegan bertajuk The Trionda Final.

Nah, teman berdua, selain itu yang unik dan juga menarik untuk kita bahas di Piala Dunia 2026 yang telah berakhir ya, yaitu dongeng kuda hitam Tanjung Verde. Ini sangat seru banget, teman berdua. Timnas Tanjung Verde atau CAP Verde menjadi fenomena luar biasa pada edisi Piala Dunia tahun 2026 ini. Meski berstatus kejutan yang akhirnya tersisih, perjuangan mereka di turnamen Piala Dunia tahun 2026 meninggalkan memori manis hingga kepulangan mereka disambut bagaikan pahlawan oleh ribuan warga di Kepulauan Afrika tersebut. Yang berikut ya, aksi unik yang berikut juga ada aksi magis di luar lapangan. Piala Dunia 2026 juga diwarnai dengan cerita yang unik dari tribun penonton ya. Mulai dari kehebohan aksi Viking Row dari para supporter Skandinavia ya, persaingan sengit sepatu emas antara Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi, hingga kebiasaan fans yang memadukan dukungan sepak bola dengan tradisi lokal. Dan pastinya teman berdua, untuk Piala Dunia tahun 2026 ini memang agak sedikit berbeda ya, dan juga meninggalkan banyak sejarah dan juga cerita. Ada sejarah baru tercipta, bahkan ada cerita baru juga yang tercipta ya. Dan teman berdua, Henti Hen juga bakalan bahas terkait serba-serbi Piala Dunia 2026, sejarah, kejutan, dan juga kontroversi yang takkan pernah terlupakan di ajang sepak bola terbesar di dunia. Tapi sebelumnya dua buah lagu yang hadirkan dulu ke ruang dengar kamu, ada miliknya Gia Indrawari dengan Kau Tahu Namaku Bukan Kisahku, dan juga ada miliknya Topatif featuring Fabio Asar dengan Cinta Kita.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua serba-serbi Piala Dunia 2026. Sejarah, kejutan, dan kontroversi yang tak mungkin terlupakan di ajang sepak bola terbesar dunia di tahun 2026 ini. Piala Dunia 2026 akan selalu dikenang bukan semata karena lahirnya juara baru, Spanyol yang menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 di partai final. Turnamen ini juga yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menandai perubahan paling radikal sepanjang sejarah Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, FIFA menggelar kompetisi dengan 48 peserta, 104 pertandingan, serta babak 32 besar sebagai fase gugur pertama. Format baru ini memang mengubah hampir seluruh landscape kompetisi, mulai dari jadwal, strategi rotasi pemain, hingga peluang negara-negara non-tradisional melangkah jauh ke partai-partai berikut. Nah, teman berdua, perubahan tersebut ini langsung menghadirkan sejarah ya. Belum pernah sebelumnya di perhelatan Piala Dunia mempertemukan begitu banyak negara dalam satu edisi. Konsekuensinya muncul lebih banyak debutan, lebih banyak kejutan ya, dan juga lebih banyak pertandingan yang mempertemukan kekuatan tradisional dengan negara-negara yang selama ini hanya menjadi penonton. Format baru ini juga membuat 8 tim peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur, sehingga sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah turnamen sepak bola sepanjang masa. Nah, teman berdua, momen berikutnya yang datang dari keberhasilan sejumlah negara yang selama ini tidak diperhitungkan ya. Maroko kembali membuktikan bahwa pencapaian di Qatar tahun 2022 itu bukan cuma kebetulan ya. Dengan menembus fase gugur dan juga menyingkirkan Kanada sebelum akhirnya dihentikan oleh Prancis di perempat final. Norwegia juga jadi salah satu kisah menarik setelah menyingkirkan Brasil di babak 16 besar. Kebiasaan dan juga keberhasilan tim-tim tersebut memperkuat kesimpulan bahwa jarak kualitas antar negara elit dan negara lapisan kedua ini semakin menipis di dunia sepak bola ya. Namun, teman berdua, sorotan terbesar ya, turnamen ini justru datang dari ruang video asisten referee ya, atau VAR, wasit elektronik yang digadang-gadang bakal membuat pertandingan lebih adil. Namun, teman berdua, nyatanya justru menimbulkan kontroversi di beberapa pertandingan. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama kali ketika FIFA memperluas ruang lingkup intervensi VAR ya, sehingga pemeriksaan tidak lagi terbatas pada momen akhir, tetapi juga dapat menelusuri fase awal proses terciptanya gol ya. Dan perubahan itu melahirkan banyak sekali kontroversi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Nah teman berdua, puncak kontroversi terjadi pada laga babak 16 besar antara Argentina versus Mesir. Sempat mencetak gol yang membuat mereka unggul lebih jauh, tetapi VAR membatalkan setelah menemukan pelanggaran dalam fase awal serangan beberapa detik sebelumnya. Tidak lama kemudian, kubu Mesir juga menilai Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti sebelum Argentina melancarkan serangan balik yang berujung gol kemenangan Argentina dengan skor 3-2. Bahkan Federasi Sepak Bola Mesir juga mengajukan protes resmi. Sementara perdebatan di media sosial ini meluas hingga muncul julukan Argentina. Kepala Perwasitan FIFA Pierluigi Collina menegaskan bahwa seluruh keputusan tersebut sesuai protokol ya, tetapi kontroversi itu tetap menjadi salah satu episode paling panas sepanjang sejarah penggunaan VAR di Piala Dunia di tahun 2026 ini. Bagaimana menurut teman Pro 2?
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman terdua. Di luar kontroversi yang terjadi di Pekan Piala Dunia tahun 2026 yang telah berakhir ya. Piala Dunia 2026 sendiri juga menjadi laga paling menguras tenaga para pemain. Bagaimana beban fisik pemain mencapai titik tertinggi dengan potensi 8 pertandingan menuju gelar juara. Tim-tim elit dipaksa melakukan rotasi pemain lebih agresif ya dibanding edisi Piala Dunia sebelumnya. Pelatih juga tidak hanya menyusun strategi untuk satu pertandingan, tetapi juga harus bisa mengelola energi squad pemain selama hampir satu bulan penuh. Selain itu banyak pengamat ya, sepak bola menyebut format baru ini menjadikan kedalaman skuad sama pentingnya dengan kualitas 11 pemain utama dalam setiap pertandingan. Selain itu teman terdua, turnamen ini juga memperlihatkan pergeseran peta kekuatan sepak bola dunia. Dominasi Amerika Selatan dan Eropa tetap terasa, tetapi negara-negara dari Afrika, Asia, CONCACAF ya, ini tampil jauh lebih kompetitif. Tidak sedikit pertandingan yang berakhir dengan melalui perpanjangan waktu maupun adu penalti. Menandakan selisih kualitas antar tim semakin tipis ya. Fenomena ini juga memperkuat argumentasi bahwa globalisasi sepak bola di dunia telah menghasilkan distribusi talenta-talenta yang lebih merata dibanding dua dekade sebelumnya.

Nah, teman berdua, dari sisi penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026 ini juga menghadirkan tantangan logistik terbesar sepanjang sejarah ya. Tiga negara tuan rumah, puluhan stadion serta perjalanan lintas zona waktu memaksa FIFA ya untuk bisa menerapkan sistem operasional yang jauh lebih kompleks dibanding edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya. Faktor perjalanan bahkan menjadi salah satu variabel yang ikut diperhitungkan dalam persiapan tim nasional ya, terutama pada fase gugur ketika waktu pemulihan semakin singkat dengan waktu pertandingan. Di luar kontroversi itu, Piala Dunia 2026 ini juga menyisakan kisah-kisah yang mengingat bahwa sepak bola selalu lebih besar daripada sekedar pertandingan. Di berbagai belahan dunia, turnamen ini menghadirkan momen-momen yang melampaui batas negara, politik maupun juga konflik. Misalnya di jalur Gaza, tayangan warga yang berkumpul menyaksikan pertandingan melalui layar sederhana di tengah keterbatasan ini menjadi simbol bagaimana sepak bola masih mampu hadir untuk ruang kebersamaan dan juga secara harafiah, secerca harapan muncul ya, di mana di tempat yang penuh dengan konflik sekalipun sepak bola bisa hadir untuk menjadi pemersatu. Yang ku butuh kamu. Nah, teman berdua, di sisi lain, perjuangan para pemain Iran yang harus menempuh perjalanan panjang ya dan juga berulang akibat kendala mobilitas internasional. Ini memperlihatkan dedikasi luar biasa demi membela lambang negara di dada mereka ya. Status politik Iran dan juga Amerika Serikat sendiri masih jauh dari kata jelas. Bahkan hingga kini pertandingan babak final jual beli serangan masih terus terjadi ya. Korban dari kedua belah pihak masih terus berjatuhan. Kisah-kisah semacam itu mengingatkan bahwa Piala Dunia bukan hanya panggung bagi para juara, tetapi juga ruang bagi keteguhan, solidaritas dan juga kemanusiaan. Dan teman berdua, akhir kelam Piala Dunia tahun 2026 ini bakal jadi kenangan yang mendefinisikan era baru sepak bola di dunia. Tidak sekedar melahirkan juara baru, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sepak bola ini terus berevolusi tanpa kehilangan daya satunya sebagai bahasan universal ya. Format 48 tim mengubah wajah kompetisi. Teknologi VAR memicu perdebatan baru mengenai keadilan. Sementara semakin banyak negara membuktikan bahwa kesenjangan kualitas ini terus menyempit ya. Di balik seluruh perubahan itu, nilai yang tetap bertahan adalah kemampuan sepak bola menyatukan manusia dalam kegembiraan, harapan, bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Nah, teman berdua, jika Piala Dunia di tahun 1930 dikenang sebagai awal kompetisi global dan Piala Dunia 1998 sebagai era 32 peserta, maka edisi 2026 layak dicatat bukan hanya sebagai turnamen yang mendefinisikan ulang masa depan sepak bola, tetapi juga sebagai pengingat bahwa olahraga ini tetap menjadi salah satu bahasa kemanusiaan yang paling universal di dunia. So, teman berdua, itu sedikit pembahasan kita di malam hari ini terkait serba-serbi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan sejarah, kejutan, dan juga kontroversi yang tak mungkin terlupakan sepanjang sejarah sepak bola. So, teman berdua, terima kasih banyak buat kamu yang masih setia di FM 90,1 MHz ya. Tadi sudah bahas sedikit terkait Piala Dunia 2026 kurang lebih 19 menit ke depan. Hena akan hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu hingga pukul 23 dan nanti di pukul 23 juga ada jazz music spesial dihadirkan buat dengar teman berdua di malam hari ini. Selamat malam dan terhibur selalu. Bye.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100 sampai 200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Masih dari frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Rudoa, selamat malam dan terhibur selalu dengan lagu-lagu yang akan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga pukul 24 dalam program acara Jazz Music malam hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: ya. Oke, luar biasa nih. Oke, kita lanjut. Ini kakak yang berterbang luar biasa, guys ya. Aktif banget kakak kita yang berterbang luar biasa. Langsung digasin aja, guys.
1: Kalau lihat live penjual di TikTok rame terus, yang nonton juga banyak. Tapi tiap aku live selalu sepi. Ah, jadi malas.
2: Lah, kenapa malas? Itu ada triknya. Kamu harus buat tampilan barang yang kamu jual ini terlihat menarik.
1: Ah, sudah, malas sekali. Sudah dicoba, tidak pernah berhasil.
2: Eits, jangan mudah menyerah gitu dong. Coba kamu terus pelajari trik marketingnya. Sekarang mau belajar itu mudah. Ada grup seller TikTok dan grup UMKM.
1: Jadi, saya harus gabung dan kenal lagi banyak orang. Ah, sudahlah, malas.
2: Loh.
3: Saudara, disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK memperkirakan bahwa angka kemiskinan ekstrim di Indonesia turun menjadi 0,9 hingga 0,8% pada akhir tahun 2023. Tiga strategi besar dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, yakni pengurangan beban yang salah satunya dilakukan melalui program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Langsung Tunai BLT. Lalu, peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi kantung kemiskinan dengan perbaikan infrastruktur dan sanitasi. Selain itu, salah satu faktor penurunan angka kemiskinan ialah dengan tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Jadi, tidak ada kata malas, mari terus semangat dan berkreasi demi turut serta menumbuhkan angka perekonomian Indonesia.

Tahukah kamu, merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua tak terasa sudah 48 menit ya selepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan buat menemani semua teman berdua di malam hari ini. Dan pastinya teman berdua yang ucapkan terima kasih banyak buat semua teman berdua yang masih setia mendengarkan siaran kami program Madura RRI Jayapura ya, menggunakan aplikasi RRI Digital ataupun juga yang menggunakan frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz ya. Dan buat kamu juga yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Buat kamu yang menjalankan aktivitas kamu di malam hari ini, para petugas TNI, Polri, ya, security, para Satpol PP, petugas-petugas keamanan lainnya yang menjalankan tugas kamu di malam hari ini, selamat beraktivitas. Dan selain itu, buat para petugas medis ya, para pedagang kaki lima yang masih beraktivitas di malam hari ini, selamat beraktivitas. Siapkan juga ya sedikit cemilan sehat untuk menemani suasana malam hari kamu dan teman berdua. Kurang lebih sekitar beberapa menit lagi ya, program Madura RRI Jayapura bakalan pamit dari ruang dengar teman berdua di malam hari ini. Dan pastinya di beberapa menit tersisa, lagu-lagu terbaik masih akan dihadirkan untuk menemani semua teman berdua di malam hari ini.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

teman-teman Pro 2 di mana saja berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Program A2 dari Jayapura akan kembali mengudara di esok hari, Selasa 21 Juli 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program A2 RRI Jayapura.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka! Merdeka!

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Spotify for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Gini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

Halo, selamat FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sudah di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 menemani kamu hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya teman Pro 2, aku akan share ya beberapa informasi. Tentunya masih bersama Faiza Zintia menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari ini. Informasi pertama nih teman Pro 2 datang dari Komisi 5 DPR Papua yang akan mengawal dan mengawasi pelaksanaan program pendidikan Pace-Mace, pelajar cerdas dan mahasiswa cerdas yang menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur Papua. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Papua Haji Jayakusuma Senin kemarin, dan menurut Jayakusuma program pendidikan yang telah dirancang pemerintah merupakan pendidikan bentuk komitmen Gubernur kepada masyarakat sehingga wajib direalisasikan secara optimal. Jayakusuma mengatakan salah satu harapan terbesar dari program tersebut adalah tidak adanya lagi siswa maupun mahasiswa asal Papua yang gagal menyelesaikan pendidikan akibat persoalan biaya. Pemerintah daerah lanjutnya telah mengalokasikan anggaran pendidikan sehingga seluruh proses pendidikan harus diselesaikan sesuai masa studi yang ditentukan. Lebih lanjut dikatakan pentingnya proses seleksi penerima bantuan pendidikan dilakukan secara objektif, transparan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan karena kedekatan keluarga ataupun kepentingan tertentu. Ia juga memastikan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pendidikan akan menjadi salah satu indikator penilaian terhadap capaian visi dan misi Gubernur Papua. Iya, tentunya masih di Info Pro 2, Faiza akan balik lagi, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

Masih dari jam pasangan Pro 23 Jayapura dan masih di Info Pro 2 Update, tentunya teman Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura. Dan informasi selanjutnya adalah dari Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, yang mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih untuk menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan usai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jayapura bersama masyarakat menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan X Terminal PT Centrop hari Senin kemarin. Dan dalam pertandingan itu, Spanyol keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Dan menurut Wali Kota, semangat kebersamaan yang terbangun selama Piala Dunia diharapkan dapat berlanjut dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan melalui pemasangan bendera merah putih di rumah, perkantoran, dan tempat usaha. Pemerintah Kota Jayapura juga berencana menggelar pawai merah putih serta membagikan bendera kepada masyarakat untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kembali menyapa dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura, Tempang Pro 2, dan masih di Info Pro 2 Update, tentunya masih dari pemberitaan RRI Jayapura. Informasi selanjutnya, Tempang Pro 2 datang dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Jayapura yang menemukan ratusan produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan kadaluarsa yang masih beredar di Papua selama pengawasan semester 1 2026. Kepala BPOM di Jayapura, Herianto Baan, mengatakan produk tersebut ditemukan di kota Jayapura hingga wilayah pegunungan. Kosmetik ilegal umumnya tidak memiliki nomor izin edar, namun masih diminati karena dijual dengan harga yang lebih murah. Selama intensifikasi pengawasan, BPOM memeriksa 5 distributor kosmetik dan seluruhnya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Petugas mengamankan 314 kemasan kosmetik tanpa izin edar dan 7 kemasan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, serta 437 kemasan kosmetik yang sudah kadaluarsa. Dan hasil pengujian laboratorium juga menunjukkan masih adanya pelanggaran dari 224 sampel kosmetik yang diperiksa, sebanyak 94 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan Teman Pro 2. Iya, masih di Info Pro 2 tentunya, Teman Pro 2. Setelah ini masih ada informasi lainnya, so jangan kemana-mana Teman Pro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Tengah Pura Pura 3 Jayapura Teman Pro 2 dan masih di Info Pro 2. Yang informasi selanjutnya Teman Pro 2 datang dari Pemerintah Provinsi Papua yang mempercepat penyusunan standar harga satuan atau SHS tahun anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan APBD tahun depan. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Papua Susana Dewanggai meminta seluruh

Info masih terakhir teman Pro 2 untuk Info Pro 2 di hari ini ya, datang dari Kapolda Papua Irjen Pol Patri GR Renwarin yang resmi membuka pendidikan pembentukan Bintara Polri Tugas Umum berkemampuan sentra pelayanan kepolisian terpadu tahun anggaran 2026 di lapangan hitam SPN Polda Papua hari Senin kemarin. Pembukaan pendidikan tersebut menandai dimulainya proses pembentukan calon Bintara Polri yang dipersiapkan untuk memperkuat fungsi pelayanan masyarakat khususnya pada sentra pelayanan kepolisian terpadu. Dalam amanahnya, Kapolda Papua menegaskan bahwa pendidikan pembentukan Bintara Polri merupakan proses transformasi untuk menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks ke depan sehingga para peserta didik dituntut memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, didukung moralitas, integritas, serta semangat pengabdian yang tinggi. Sementara itu, Kepala SPN Polda Papua Kombes Pol Andreas Sampubolon menjelaskan pendidikan pembentukan Bintara Polri ini akan berlangsung selama 5 bulan hingga Desember 2026. Dan sebanyak 235 siswa mengikuti pendidikan di SPN Polda Papua. Mereka berasal dari berbagai panitia daerah, yakni ada Papua sebanyak 103 siswa, Papua Tengah 36 siswa, Papua Barat 37 siswa, serta Papua Barat 59 siswa teman Pro 2. Masih di sepada teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 bersama Faiza Sintia, masih di 90,1 teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang masalah kalau misalkan lagi pagi-pagi tuh hektik banget ya teman Pro 2. Dari bangun tidur, terus mandi, makan. Apalagi untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga, kayaknya udah gak mikirin diri kamu sendiri ya. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin istri gitu kan ya. Terus huru-hara, apalagi anaknya udah sekolah gitu ya. Jadi nganter sekolah, atau kalau lagi liburan, lagi zamannya libur gitu teman Pro 2, harus mikir hari ini mau kemana ya nanti enaknya ya, bikin apa ya gitu ya. Pokoknya banyak keseruan-keseruan deh yang bisa kamu ciptain, apalagi bersama orang-orang tersayang kamu, dan ditambah sama lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk, scroll medsos gak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya, akhir-akhir ini jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: Oke, teman Pro 2, gimana, udah pada sarapan belum? Karena Faiza masih menemani kamu, kalau kamu belum sarapan, aduh, bagi-bagi boleh kali. Jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, karena aku tahu banget sih sebenarnya ada beberapa orang memang yang gak bisa sarapan. Tapi minimal jangan sampai ngebiarin perut kamu kosong, apalagi sampai aku beres dinas gitu ya, sampai nanti jam 10 terus perut kamu kosong dibiarin aja. Ih, nanti laparnya tuh gak tertahan teman Pro 2, malah nanti kamu sekalinya makan itu bisa berlebihan, gak sesuai dengan porsinya gitu, gak sesuai dengan standarnya. Yang tadinya mau diet misalkan, malah jadi kebablasan karena rasa lapar yang gak bisa ketunda itu gara-gara kamu nahan-nahan sarapan teman Pro 2. Jadi jangan sampai ya nyiksa diri kamu tentunya teman Pro 2 ya. Dan pilihlah sarapan-sarapan yang enak, yang penting jangan lupa minum air putih.
1: Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu tentunya dari ruang dengar kamu. Dan aku mau menyapa selamat pagi ya, khususnya untuk kamu yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, di Arso, di Sarmi, di Koya, terus di Sentani gitu kan ya, di daerah Dok sana boleh deh disapa ya. Daerah Dok, daerah Pantai BSG di sana, terus juga yang selalu streaming juga RRI Digital ya, dari aplikasi ya, karena mungkin di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah di sana kayaknya kangen sama Jayapura. Ayo main ke sini kalau kangen ya, juga cuman streaming doang dari RRI Digital. Ditunggu di Jayapura ya, mungkin kamu yang lagi dengerin di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, pokoknya selamat pagi semuanya. Produce.

0: AI for yay info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Hah? Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for yay info. Teman terbaik.

0: prepared for the future. So many things that I just don't know. I cut my hair, bought a new shirt, new pair of shoes, and it's time to go.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Tahukah kamu? Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wes rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih. Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Ini kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Gimana, kamu udah sarapan belum, teman Pro 2 nih di pagi hari ini? Kalau belum, segera sarapan ya.

Nah, teman berdua, kalau sarapan itu banyak ya yang bisa di kamu makan gitu ya, bisa kamu makan, bisa kamu pilih gitu teman berdua untuk sebagai sarapan favorit kamu setiap harinya gitu ya. Biasanya teman berdua mungkin yang ada yang sarapan, ada yang tidak ya. Jadi mungkin disesuaikan dengan kebutuhan memang metabolisme tubuh kamu masing-masing teman berdua. Karena si A sarapan, si B tidak gitu ya. Ada yang bisa makan itu nanti di jam-jam 9, jam 10 atau mungkin sekalian sama makan siang ya teman berdua. Jadi mengisi perut di pagi harinya hanya sebatas cuman kue-kue kecil ya, atau air-air hangat gitu ya teman-teman.

Disepakat sama Pro 2, aku bakal sudah share satu topik yang bisa kamu sharingnya sama Pro 2 selama 1 jam hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jadi kamu bisa langsung ke Instagram Pro 2 Jayapura, kita ngobrol bareng teman Pro 2. Aku tungguin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jangan pernah menyerah katanya ya teman pro 2. Ini semoga lagunya itu bisa ke transfer lah buat kamu, semangatnya juga teman pro 2 biar tidak menyerah untuk menjalani hari-harinya kamu ya teman pro 2 ya. Terima kasih tentunya untuk kamu teman pro 2 ya.

Di sepeda kali ini, aplikasi pertama apa sih nomor 2 yang kamu buka setelah bangun tidur? Terus kamu pasti cek handphone. Nah, aplikasi apa pertama yang kamu buka di handphonenya kamu, teman pro 2? Bisa sharing ke Faiza. Kita bakal sharing masih ada 30 menit lagi, teman pro 2, di sepakat di pagi hari ini, teman pro 2. Aku tungguin ya. Kamu bisa langsung aja ke direct message Instagram pro 2 Jayapura.

kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Masih dari Jalan Tasikmalaya Pura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2 bareng Faiza Sintia menemani di pagi harinya kamu ya, yang mungkin lagi Faiza lagi pusing, banyak deadline-deadline mungkin ya kerjaan kamu teman Pro 2 di hari ini ya. Karena sudah menjelang akhir bulan nih teman Pro 2, artinya juga apalagi untuk para tim keuangan biasanya udah mulai merekap-rekap ya absensi gitu ya, untuk mencairkan gaji gitu ya. Kalau dengar background musik begini tuh teman Pro 2, bawaannya kayak lagi ada di satu factory outlet. Iya enggak sih? Atau cuman Faiza aja yang kayak kepikirannya ke situ gitu. Biar haluku aku simpan sendiri ya teman Pro 2. Jangan dibagi-bagi halu-haluan begitu ya, karena tidak baik. Dan ada yang disepakati ini, ada yang mau sharing katanya ya, dari Kak Aldi yang lagi dengerin di perbatasan Koya Papua Nugini katanya. Katanya aplikasi yang pertama dibuka adalah WhatsApp kalau baru bangun tidur ya. Kayaknya rata-rata semua gitu ya, cek-cek notif chat ya di WA ya. Jadi bangun tidur, cek handphone, langsung cek WhatsApp gitu. Tak barangkali ada informasi penting ya pas selama tidur gitu. Lalu ada Kak Leon juga yang katanya, kalau aku sih aplikasi yang dibuka pertama kali Instagram. Karena gak tahu, setiba-tiba kalau buka handphone itu auto langsung ke Instagram Kak katanya. Berarti sepertinya nih Kak Leon ya, kalau bangun tidur, kalau pas tidur malamnya itu terakhir tuh nge-scroll-scroll Instagram. Nah ketiduran tuh ya, jadi matilah si layar handphonenya. Jadi pas buka kayaknya seringnya begitu ya, jadi auto Instagram gitu. Atau mungkin ya chat terakhirnya ada di Instagram mungkin Kak Leon. Gak tahu ya, ini aku cuman sebagai perkirawan gak tau, perkiraan lah ya, perkiraan seorang Faiza seperti apa ya, seperti itulah pokoknya ya, based on pengalaman soalnya. Oke, ya masih ada sekitar 20 menit lagi, kalau mau sharing bisa langsung ke DM Instagram Pro 2 Jayapura tentunya teman Pro 2 ya. Biar kamu makin semangat, aku kasih kamu lagu lagi tentunya teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Iya, masih dari Jatah Saka Pura 63 Jayapura, Teman Pro 2. Tentunya Faiza masih menemani kamu di Sepeda. Selamat pagi Teman Pro 2 di pagi hari ini, Teman Pro 2 ya. Thank you banget yang udah setia dengerin Pro 2 dari tadi jam 5 hingga sekarang udah hampir pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan perjalanan aku menemani kamu masih ada 2 jam lagi kurang lebih, Teman Pro 2, hingga nanti pukul 11 ya. So thank you banget yang selalu standby Pro 2 dari segala aktivitas kamu, Teman Pro 2 ya. Thank you banget sekali lagi Teman Pro 2 ya. Oke deh, tentunya Teman Pro 2 setelah ini ada di program selanjutnya ya. Apa itu? Pokoknya aku bakal balik lagi Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Masih bersama Faiza Cynthia di Sepada sampai jam 11 waktu Indonesia Timur, Teman Pro 2.

0: AI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.